Kalau batin kita balapan nyata, masa jor kencilin kali wajib. Sebunyian kendo melanin, kalau kapa kongkong nanyang, jolo mambandi.

dekon jake rakit pendon donggo khalit pendon donggo amat pendon donggo pendon donggo farimat meje mbetuare gile tambah nyiat dendra.

Abai bikin belalan Ibrahima, yang tejo maliyatin. Bikin belalan Ibrahima, yang tejo lemencane. Bikin betuarin dakaro Ibrahima, Ibrahima malik sabai bikin belalan, yang tejo Ibrahima.

ina wadin jalala kala kono golla o fuddoro inda Allah de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wadin hedi jalala kala kono golla o yetto jomiraade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wiya alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere.